alhamdulilahi rabbil alamin na tanto masale aladi Vincent Jara ini wula ini sogoma ini tele al francique manne julu le kani sibi kono yambi adiara mogami ye fa kwalita janjodi o fa kwalle julu kan ka kongo musa kamara o fa kwalli anyura